0: ide dan pasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zarani menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Charusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada tiga program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Sayang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai

0: Royal Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
2: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya, nemu makanan Indonesia khususnya.
1: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
3: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal, merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar, yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
1: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
4: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Ratno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi.

juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan

0: Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pagi.
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan

0: informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yesus adalah pokok kita dan kita semua carang-carangnya. Haleluya, mari berikan sorak-sorak.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado di kesempatan pagi hari ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang untuk Anda mendengarkan ibadah Minggu pagi secara langsung dari Gereja Gemim Sentrum Manado hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

Oke, baik pendengar, selamat siang kembali untuk Anda yang sudah bersama kami lagi ya dari kawasan Puncak Tikala Manado. Anda ikuti program 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami ya untuk siang hari ini, salam sejahtera untuk kita semua ya, salam sukacita. Ya, tentu senang sekali kami bisa hadir untuk menemani siang Anda lagi ya. Setelah sebelumnya tadi bersama-sama sudah kita ikuti rangkaian siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Sentrum Manado ya. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan ataupun dalam perenungan ibadah tadi ya, tidak hanya tidak berhenti hanya ketika siaran sudah berakhir ya, tapi boleh terus tinggal dalam hati, boleh menjadi kekuatan bagi langkah Anda dan menjadi penghiburan dalam menghadapi pergumulan. Baik pendengar ya, kita akan lanjutkan Manado siang hari ini ya. Izinkan saya Mike ya menjadi teman Anda lagi untuk siang ini di Manado Siang edisi siar Minggu ya, di minggu terakhir ya di bulan Agustus 2026, 30 Agustus 2026. Ya, sampai di pukul 14.30 saya siap untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga ya. Lagu-lagu pop Indonesia sudah saya siapkan ya untuk menemani Anda sekaligus mengajak Anda kita memasuki siang hari ini ya dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih ya. Apapun yang sedang Anda hadapi, tetaplah percaya bahwa setiap musim kehidupan selalu ada dalam penyertaan Tuhan ya untuk kita semua. Oke? Baik, pendengar, jangan kemana-mana.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan demikian kolaborasi Perona dan Eben Hutauruk ya, dengan lagunya Curamnya Kehidupan. Ya, berikan, memang ada masa ya dalam hidup ini ketika jalan di depan terasa begitu curam, langkah yang biasanya ringan tiba-tiba jadi berat ya. Dan kita sering mungkin melihat kehidupan orang lain dari kejauhan ya. Mereka tampak berjalan dengan mudah, tersenyum tanpa beban, atau mencapai apa yang mereka inginkan. Sementara kita masih sibuk mendaki tanjakan yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Ya, akhirnya kita mulai membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan mereka. Kita pun bertanya mungkin, mengapa ya hidup kita begitu sulit? Atau mengapa ya jalan yang kita tempuh itu penuh batu? Iya, pendengar, selalu ada sesuatu yang membuat kita ya terus bertanya-tanya. Ya, mungkin kita lupa bahwa kehidupan ini bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai. Ya, tapi kehidupan ini adalah perjalanan tentang apa yang mampu terus berjalan meskipun jalannya tidak selalu mudah. Ya, ada jalan yang panjang, ada jalan yang berliku, ada yang gelap ya. Tapi justru di jalan-jalan yang sulit itulah sebenarnya seseorang sering menemukan kekuatan yang sebelumnya tanpa pernah ia sadari ya. Dan mungkin hari ini Anda sedang berada di titik terendah, atau mungkin Anda sedang menghadapi masalah ya. Mungkin ada impian yang belum tercapai, atau hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan. Iya, tidak apa-apa ya. Itu memang manusiawi ya. Itu yang harus, yang memang tidak lepas dari kehidupan kita. Lelah bukan berarti lemah ya, menangis juga bukan berarti harus menyerah ya. Namun pastikan ya, apapun yang Anda hadapi hari ini ya, hadapi dengan senyuman ya, hadapi dengan semangat ya. Karena hidup tidak menjanjikan jalan yang mudah ya, tapi hidup hanya memberikan kesempatan pada kita semua untuk terus belajar, bertumbuh dan melangkah. Oke, saya coba selingi dulu dengan informasi untuk Anda di siang ini ya. Terkait dengan naskah PPHN ya, pokok-pokok haluan negara, di mana pendengar, MPR RI secara resmi mempublikasikan rancangan pokok-pokok PPHN atau pokok-pokok haluan negara setebal 62 halaman untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas. Dan dokumen rancangan PPHN ini yang dipublikasikan memang belum merupakan keputusan final ya, tapi masih dalam tahap konsultasi publik sebelum pembahasan lebih lanjut. Dan publikasi rancangan PPHN merupakan bagian dari upaya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pembahasan haluan negara ya. Dan berdasarkan susunan isi dokumen, rancangan substansi PPHN itu terdiri dari 6 bab. Ya, materinya juga mencakup gambaran kondisi umum, visi dan misi hingga arah kebijakan pembangunan, ya. Dan selain rancangan substansi, laman MPR juga mempublikasikan dokumen kajian bentuk hukum PPHN, dan dokumen ini terdiri dari 36 halaman, ya. Untuk selengkapnya informasi Anda bisa baca di laman ri.co.id.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, okay, baik, berikan pilihan yang bagus lagi dari X2 Project, Relakanlah ya, lewat lagu mereka sudah melengkapi lagi siang Anda ya. Mungkin Anda pernah berada di titik di mana Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sesuatu, tapi pada akhirnya sadar bahwa tidak semua hal memang ditakdirkan untuk tetap tinggal ya. Memang ada orang-orang yang datang dalam hidup bukan untuk selamanya. Ada juga yang hadir untuk menemani perjalanan ya, atau memberikan kebahagiaan ya, meninggalkan kenangan ya, kemudian akhirnya perlahan pergi. Dan terkadang memang bagian tersulit ya, bukanlah ketika mereka pergi, tapi ketika hati ternyata masih berharap mereka untuk kembali. Memang ya, kita sering berpikir bahwa mencintai berarti harus mempertahankan ya. Atau kalau kita benar-benar sayang, kita harus terus berjuang, terus menunggu, terus meyakinkan. Padahal ada saatnya juga cinta juga mengajarkan kita tentang keikhlasan ya. Bagaimana menerima bahwa sesuatu yang kita inginkan belum tentu menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Oke, tetap semangat buat Anda di siang hari ini sambil menikmati waktu santai bersama keluarga. Lagu-lagu yang saya siapkan ya, saya harapkan dapat melengkapi kebahagiaan Anda di siang ini. Saya coba hadirkan dulu informasi pendengar ya. Ini terkait dengan daftar sekolah yang tidak mendapatkan MBG. Ya, pada pendengar, Badan Gizi Nasional ya, terus melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima program MBG dengan tidak lagi mengalokasikan program tersebut sekitar 80 sekolah swasta elit. Ya, seperti disampaikan oleh Sudaryono selaku Kepala BGN, keputusan ini diambil setelah pemerintah kembali mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program MBG. Dan beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit ya, tidak membutuhkan MBG ya, dan beberapa sudah ada sekitar 80-an sekolah ya se-Indonesia. Jadi keputusan ini diambil setelah pemerintah mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program MBG, dan sebagian sekolah swasta elit dinilai tidak masuk dalam kelompok yang butuh intervensi program pemerintah.

0: Kamu sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
1: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
1: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya, sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
0: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
1: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya

Iya, ternyata masih cinta ya. Dari band Kota kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Tapi mohon maaf ya pendengar, saya pending dulu untuk lagu-lagunya. Saya lanjutkan nanti usai penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this was.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, your performance was really top, and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Again on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gilesi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Aretsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Aretsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan

0: существу, братья, брат Бэгги Дортмунд, Гаррет Сасер, Чедра, Самуэл и Начио Дивенчер, Картумера. По форме манерами лор Биаса Буба menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Ada tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Ham. Skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
1: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
0: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nugriasya, Pro 3 RRI, Tosmo Udara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopmeiners di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopmeiners di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan Tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Kochi Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief Demission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menyampaikan

0: hasil maksimal.
1: Kita berharap mulai hari ini kita fokus mempersiapkan

0: semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jeripaya mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah,

persiapan pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
1: Terima kasih.

0: Management. Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
1: I think we played very good. That's the last preparation game.
0: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki.

0: kabar ArenaNet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik. Walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri, kita bermatch itu nggak gampang menangnya. Dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit beradaptasi di set pertama tadi. Dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bersama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Abid. Dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, terus kita harus konsisten aja.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
2: Untuk babak selanjutnya sih sama kayak kemarin tuh di TKP buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memulai pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesar Rio Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hahn. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amat

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi dunia olahraga ya, lewat penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita lanjutkan untuk melengkapi siang Anda di sesi kedua Manado siang ini ya. Serangkaian lagu-lagu pilihan Merah Putih sudah siap hadir lagi sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak Budi, akhir-akhir ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya. Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata, karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu Rin.
0: Sangat menginspirasi Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah gini, jadi setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, deh, Rin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, ngar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, para pendengar ya, ada kalanya memang dalam hidup ini ya, ketika kita mencintai seseorang dengan segenap hati, tapi pada akhirnya justru kita yang merasa tidak dianggap, ya. Sebuah perasaan ketika seseorang yang seharusnya menjadi tempat pulang justru membuat kita merasa seperti orang asing, ya. Atau ketika status hubungan mungkin masih ada, tapi perhatian dan penghargaan perlahan menghilang. Ya, ketika kita juga mungkin masih memanggilnya dengan penuh kasih, sementara dalam hati kita mulai bertanya, sebenarnya aku ini siapa baginya? Oke, demikian ada Pinkan Mambo dengan lagunya Kekasih Tak Dianggap. Dan tampaknya saya harus segera akhiri kebersamaan kita. Satu lagu terakhir saya pilihkan dari Noah yang terdalam ya. Sekaligus nanti kita akan lanjutkan untuk Manado siang hari ini. Lagu-lagu pilihan mancanegara seperti biasa hadir sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sofi Novindri, susah lupakan.
1: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, cinta sia-sia.
1: Kau sedangkan aku, tapi kau tak mampu kau menyakitiku.
0: Atik sini, Risa.

Ya baik benar, kembali selamat siang untuk Anda ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk menemani siang Anda. Ya, cuaca memang luar biasa siang ini ya. The winner takes it all. Ya, demikian ada ABBA kembali sudah menyapa Anda. Ya, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda terkait dengan MBG. Ya, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional terus memperketat ya, di mana pengawasan terhadap operasional dapur program MBG dengan mewajibkan kepala SPPG itu harus hadir sejak pukul 2 hingga 8 pagi. Ya, dan bukan hanya itu saja ya, kepala SPPG yang bolos selama 10 hari akan dipecat. Ya, dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Ya, dan akan dikeluarkan surat edaran jam ASN P3K kepala SPPG itu adalah jam operasional dapur dari jam 2 sampai 8 pagi ditambah 2 jam lagi saat penerimaan bahan baku di sore hari.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatu padukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan syawarah dan mufakat.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Bapak Rambo, di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, baik, berikutnya demikian lagi yang bagus dari Boni M. Lute ya, kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Nah, pendengar, sebagai pengguna media sosial ya, mungkin ini perlu Anda ketahui bahwa Facebook dan Instagram sekarang bakal berubah dengan menerapkan sejumlah pembatasan baru lagi bagi pengguna di bawah 18 tahun. Perubahan ini merupakan bagian dari kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika terkait tuduhan bahwa platformnya membahayakan anak dan remaja. Dan secara default ya, platform juga akan menyembunyikan fitur like dan reaksi pada akun anak-anak serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan. Ya, tentunya pengaturan yang diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial ini hanya bisa diubah dengan persetujuan orang tua. Dan selain itu, orang tua nantinya akan menerima notifikasi pemberitahuan setiap kali ya anak menerima atau mengirim pesan pada orang dewasa disertai informasi akun tersebut ya, dan notifikasi juga akan diberikan kalau anak-anak mencari kata kunci terkait dengan bunuh diri, melukai diri sendiri atau gangguan makan.

menatap langit dan bertanya, "Kenapa sih langit itu biru?" Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, baik Ria, terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Lagu-lagu pilihan mancanegara spesial melengkapi minggu Anda. Saya masih punya satu lagu terakhir ya dari Bon Jovi, saya pilihkan dengan Bed of Roses ya, sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 30 Agustus 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah siang ini saya awali dengan informasi Ketua DPRD Talaut kembali mengingatkan masyarakat kepulauan akan dampak kemarau panjang berupa kekeringan dan ancaman karhutla.
1: Kehati-hatian dalam menjaga lingkungan menjadi imbauan Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyikapi kondisi sekarang ini di daerah mulai mengalami musim kemarau berkepanjangan. Hal ini juga disikapi kepada masyarakat saat sementara berada di lingkungan tempat tinggal maupun di gedung-gedung tempat beraktivitas. Sebabnya musim kemarau sekarang dengan tidak mewaspadai kondisi tersebut mudahnya terjadi kebakaran. Keadaan sekarang dengan membuang rokok sembarangan, melakukan pembakaran sampah sembarangan, tidak mengkontrol penggunaan perabot rumah tangga dan korsleting listrik, bisa menjadi pemicu kebakaran mudah terjadi tersebut.
2: Ini musim panas. Masyarakat waspada menjaga situasi daerah, kondisi daerah dengan musim panas ini kita tentunya harus ada kehati-hatian, membakar rumput harus ada kehati-hatian.
1: Dalam sepekan ini pun, selain gedung persekolahan, laporan kebakaran lahan terjadi kembali di seputaran Kecamatan Beo, tepatnya di lokasi Pantai Indah BBC, berlokasi di tempat keramaian orang melakukan aktivitas ekonomi. Proses pemadaman api pun dilakukan sederhana oleh masyarakat dan petugas TNI Polri. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, daerah Talaut berstatus siap siaga kebencanaan akibat dari musim kemarau berkepanjangan dengan dikeluarkannya surat edaran bupati.
1: Pemerintah daerah menyikapi kebakaran hutan dan lahan serta gedung berstatus siap siaga bencana. Kepala Pelaksana BPBD Talaut, Leda Dahlan, menyebut kesiapsiagaan ini membuat Bupati Talaut mengeluarkan edaran terhadap kondisi di daerah sekarang. Musim kemarau berkepanjangan di Talaut mewaspadai dampak tersebut selain mudahnya terjadi kebakaran, namun kondisi seperti kurangnya air bersih serta gangguan kesehatan dan juga tinggi gelombang di perairan menjadi poin utama edaran tersebut.
3: Sehingga kami dari BPBD sudah mendapatkan perintah dari Pak Bupati untuk tetap siap siaga setiap saat dan memberikan edukasi awal kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, ataupun mungkin tanah-tanah pertanian.
1: Posko kesiapsiagaan pun disiapkan BPBD menyikapi kondisi panas berkepanjangan ini. Kecepatan pelaporan melalui grup WhatsApp dan media sosial pun tetap aktif sampai sekarang, menyikapi laporan cepat warga maupun pemerintah desa dan kecamatan dalam pemberian informasi kebencanaan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Liga Pelajar Manado telah dimulai untuk 9 cabang olahraga hingga awal September 2026.
4: Pemerintah Kota Manado telah membuka Liga Pelajar 2026 pada akhir pekan dan resmi memulai pertandingan antar siswa hingga 9 September mendatang. Sekretaris Dispora Manado James Emor mengatakan, Liga Pelajar memberikan kesempatan kepada siswa yang selama ini melakukan latihan pada sejumlah cabang olahraga.
5: Kita adalah untuk seorang masyarakat ini kurang mengukur Liga Pelajar yang ada di Kota Manado, terutama ada yang masuk dalam PPLPD tahun 2026 ini di Kota Manado.
4: Sementara itu dari cabang tenis meja, pertandingan akan dimulai 4 dan 5 September 2026 mendatang di Liga Pelajar dengan tempat rumah tenis meja Ranutana. Pelaksana Meki Natari mengatakan Liga Pelajar Tenis Meja untuk semua kategori, mulai sekolah dasar, SMP, dan SMA. Sebanyak 9 cabang olahraga masuk dalam Liga Pelajar Kota Manado 2026. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi anggar, atletik, biliar, basket, tinju, panjat tebing, pencak silat, tenis meja, dan taekwondo. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Dan pendengar, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kami hadirkan informasi geliat pelayanan penyeberangan di Sulawesi Utara dalam laporan In-Depth News.
6: PT ASDP Indonesia Ferry mengubah pola perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Untuk pertama kalinya, kegiatan Ferizian Agustusan yang selama ini berpusat di kantor pusat digelar di wilayah operasional dan ASDP Cabang Bitung menjadi tuan rumah perdana. Direktur Utama ASDP Heru Wirodo mengatakan langkah ini bukan sekadar memindahkan lokasi acara. ASDP tengah mendorong pola baru kegiatan internal agar lebih dekat dengan pekerja dan wilayah operasional di seluruh Indonesia.
7: Kegiatan hari ini bukan hanya sekedar sebagai perayaan saja, tetapi juga momentum untuk berkuat engagement, soliditas, gotong royong, dan sportivitas seluruh insan Ferizian. Dan saya berharap semangat kebersamaan yang kita bangun hari ini dapat terus kita bawa ke lingkungan kerja, dan mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah dan fungsi, dan saling mendukung serta sama-sama menghadapi tantangan untuk membawa SDP semakin maju.
6: Senada, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry sekaligus panitia kegiatan, Windy Andale, menerangkan pemindahan lokasi perayaan merupakan bagian dari semangat direksi untuk merangkul keberagaman wilayah operasi ASDP. Menurutnya, Bitung bukan menjadi tujuan akhir. Kedepan kegiatan internal yang selama ini lebih banyak dipusatkan di kantor pusat akan diarahkan untuk digelar secara bergilir di berbagai wilayah operasional. Bagi ASDP Cabang Bitung, kehadiran jajaran direksi menjadi momentum penting untuk meningkatkan motivasi pekerja. General Manager ASDP Cabang Bitung Sigit Purwanto menyebut kehadiran Direktur Utama di tengah pekerja merupakan kehormatan sekaligus pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
8: Di Cabang Bitung, khususnya karena ini baru pertama, Pak, ya. Artinya kami teman-teman Bitung itu merupakan suatu kehormatan buat kami nih. Lebih kami semangat, persiapannya juga kami sudah menyiapkan persiapannya mungkin pokok-pokok kita. Terlihat seperti ini hasilnya, artinya acara ini memang betul-betul menjadi harapan teman-teman Cabang Bitung untuk menjadi lebih bagus lagi, Pak. Dan ini menjadi contoh yang pertama, Pak. Mungkin itu.
6: Sebelumnya dalam momentum ini, sekitar 30 paket bingkisan juga telah dibagikan ASDP Cabang Bitung kepada sopir truk pengguna jasa penyeberangan. Tak hanya bantuan sosial, ASDP juga menyerahkan alat keselamatan berupa life jacket sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran dan budaya keselamatan di lingkungan penyeberangan.
8: Nah, kalau bingkisan kemarin kami membagikan untuk sopir yang ke arah Melok. Jadi kemarin kurang lebih ada 30 bingkisan yang dengan kapasitas kuat kita. Nah, tadi juga sudah total lihat itu simbolis. Jumlahnya totalnya keseluruhan ada 150 paket sembako.
6: Rangkaian kegiatan tersebut menegaskan bahwa kehadiran ASDP di daerah tidak hanya berorientasi pada pelayanan penyeberangan. Di Bitung, perusahaan menggabungkan penguatan kebersamaan pekerja, keperluan sosial, dan budaya keselamatan dalam satu rangkaian peringatan kemerdekaan. Demikian.

0: Kamu tahu nggak, kalau kita belanja di UMKM itu bisa bantu ekonomi lokal kita bangkit loh.
1: Oh ya? Emang sebesar itu dampaknya?
0: Iya dong, UMKM itu kan tulang punggung ekonomi. Setiap produk yang kita beli dari mereka, kita juga turut membantu ekonomi lokal, bantu mereka berkembang, dan bekal banyak lapangan kerja. Apalagi kualitas produk UMKM sekarang kan keren-keren, gak kalah sama produk luar.
1: Ah, masa sih? Emang kualitasnya seoke itu?
0: Pastinya dong, buktinya banyak kok UMKM yang sekarang udah inovatif. Produk mereka unik, berkualitas, belum lagi harganya lebih terjangkau. Dan kerennya lagi, kalau belanja di UMKM, sekarang sudah go digital loh. Jadi belinya juga gampang, lewat platform online pun bisa. Dan kalau kita belanja di UMKM, dijamin deh, kita pasti dapat barang unik yang nggak bisa kita dapatkan di tempat yang lain.
1: Hmm, menarik juga ya. Tapi kalau kita mau mulai usaha kecil sendiri, gimana?
0: Ya, itu sih gampang. Sekarang kan udah banyak produk pelatihan dan bantuan modal dari pemerintah dan komunitas. Cuma butuh niat dan ide kreatif, udah deh, kamu pasti bisa.
1: Wah, seru juga ya. Belanja di UMKM bukan cuma belanja, tapi ikut dukung ekonomi kita.
0: Yup, betul banget. Yuk, mulai dari sekarang beli produk lokal atau coba usaha kecil sendiri. Kira-kira kamu berani coba nggak?
1: Berani dong, siapa takut. Bersama UMKM, langkah kecil kita membantu ekonomi lokal dan menciptakan perubahan.
2: Curhat Bu Siska.
3: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.

jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian, itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Duh, Bang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita lah pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai kuat di muka rumah Pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi gitu air.
3: Kita lah ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu kok serius banget dari tadi? Ngerjain proposal apa tuh?
1: Oh, ini nyusun program tentang pengerasutamaan gender.
0: Oh, itu yang tentang cewek harus disamain sama cowok itu ya?
1: Nah, itu dia. Banyak yang salah paham, pengerasutamaan gender itu bukan soal siapa lebih hebat, tapi supaya semua orang punya kesempatan yang sama. Mau laki-laki, perempuan, siapapun, semua sama.
0: Maksudnya gimana? Contohnya dong.
1: Misalnya nih di tempat kerja, perempuan kadang kan gak dikasih posisi pimpinan karena dianggap gak tegas. Padahal kemampuan itu gak ditentukan dari jenis kelaminnya kan.
0: Iya juga sih. Aku juga pernah lihat kalau laki-laki minta cuti, ngurus anak, malah diledekin bapak rumah tangga.
1: Nah, itu juga contoh ketimpangan peran gender. Padahal kan ngurus keluarga itu tanggung jawab berdua.
0: Berarti intinya gender itu bukan soal saingan, tapi soal kesetaraan peran dan peluang, iya kan?
1: Tepat banget. Kalau kita paham konsep ini, semua orang pasti bisa berkembang sesuai potensi tanpa dibatasi stereotip.
0: Wah, jadi pengerasutamaan gender itu penting banget dong buat keadilan sosial.
1: Iya dong, penting banget karena semua orang diberikan kesempatan yang sama. Hasilnya juga lebih adil dan lebih produktif.
0: Oke deh, mulai hari ini aku dukung. Tapi itu berarti aku boleh cuti bantu istri masak dong.
1: Boleh banget, justru itu contoh nyata kesetaraan. Kesetaraan gender bukan sekedar wacana. Yuk kita sama-sama wujudkan lingkungan yang adil, inklusif, dan saling menghargai.
2: Pro 1, kanal informasi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman. Bahkan sesudah acara pemakaman, masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Ya, perangkat selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang di sore hari ini masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Telaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Ya, tadi kami sudah menghadirkan musik pilihan untuk menemani Anda semua ya di sore hari ini, dan saatnya ada informasi yang akan kami bagikan untuk Anda dengarkan.

Ya, pendengar, kali ini kita akan membahas mengenai budaya ya. Kalau kita berbicara soal ruangana, ini ruangana menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat, khususnya yang ada di Kota Melongwane. Ya, karena mencerminkan ikatan keluarga yang berasal dari satu leluhur dan diwariskan secara temurun-temurun. Iya, pendengar, tokoh adat Melongwane Golfri Timpua menjelaskan bahwa istilah ruangana berasal dari kata ruang yang dalam konteks pohon merupakan bakal buah hingga berkembang menjadi buah. Dan makna tersebut kemudian dianalogikan sebagai kelompok masyarakat yang berasal dari satu rumpun atau leluhur yang sama. Iya, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Golfri itu mengatakan ruangana itu adalah sebuah kelompok orang atau komunitas yang berasal dari satu pohon, satu rumpun, dan dari rumpun yang sama keluar buah yang sama, kemudian berkembang turun-temurun sampai hari ini. Menurut Golfri, pembentukan ruangana bertujuan membina kehidupan masyarakat agar aman, tertib, serta memiliki etika dan moral. Iya, dan dalam setiap rumpun terdapat sosok yang dituakan untuk membimbing anggota keluarga, yang dalam penyebutan adat Melongwane disebut Ratu Ruangana. Iya, pendengar plus satu, Golfri menyebut pada awal perkembangannya Melongwane memiliki 6 ruangana yang telah terbentuk sejak tahun 1980-an. Iya, bahkan memiliki akar sejarah yang lebih tua dan keenamnya berasal dari nama leluhur ya, yaitu ada Timpua, Mansa, Maingga, Esing, Sawedulin dan Masarahe. Golfri pun mengatakan ruangana ini diambil dari nama leluhur ya, karena ruangana merupakan keturunan dari satu leluhur yang sama. Maka harus disebut berdasarkan nama leluhur dari mana marga-marga tersebut berasal. Ya, pendengar, dalam perkembangannya pada awal 1970-an, keluarga dari Kepulauan Anusa khususnya Kakorotan, Merampit dan wilayah sekitarnya berpindah ke Melongwane. Dan untuk menyatukan mereka dalam kehidupan sosial dan adat setempat, dibentuk ruangana baru berdasarkan leluhur mereka yaitu Rutulangi. Ya, dengan masuknya rumpun Rutulangi, jumlah ruangana di Melongwane bertambah dari 6 menjadi 7. Dan keberadaan 7 ruangana tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan hubungan kekerabatan, nilai adat, serta identitas leluhur agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya,
0: tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

Ya, pendengar, kita masih akan membahas adat yang ada di Kota Melongwane. Ya, kalau tadi ruangana, saat ini kita beralih ke perkawinan adat yang ada di Melongwane. Baik, pendengar, perkawinan adat yang ada di Melongwane tentunya memiliki tiga tahapan utama, yaitu Inaa, Onocha, dan Rayana. Ya, ketiga tahapan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses perkawinan, tetapi juga berfungsi memastikan hubungan keluarga dan asal-usul kedua calon mempelai. Ya, pendengar, Golfri Timpua sebagai tokoh adat Melongwane juga menjelaskan bahwa tahap pertama disebut Inaa. Tahapan ini dilakukan pihak keluarga laki-laki untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan anak mereka mengenai ketertarikan terhadap seorang perempuan. Apabila pihak keluarga perempuan menerima dan membenarkan informasi tersebut, maka dilakukan suatu ikatan dalam jangka waktu tertentu. Iya, pendengar, setelah itu hubungan kedua calon kembali diperiksa melalui tahapan kedua yang disebut dengan Onocha atau Mangonocha. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang bersama sejumlah kerabat untuk menyampaikan lamaran secara resmi. Iya, Onocha juga menjadi momentum ketika kedua keluarga termasuk masyarakat, perangkat adat mengetahui rencana perkawinan tersebut. Dan para tua-tua adat atau kepala suku mewakili keluarga laki-laki, sedangkan pihak perempuan diwakili Ratu Inang Ruangana bersama perangkap adat. Dan kedua pihak kemudian bermusyawarah menentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Iya, dan tahapan ketiga tadi disebut ada Rayana. Iya, yakin maksud kami yakni perkawinan resmi menurut adat. Dan Goldfried pun menjelaskan proses ini sekaligus menjadi bagian penting untuk menelusuri sejarah dan asal-usul kedua calon mempelai. Dan apabila ditemukan hubungan darah hingga tiga tingkatan, perkawinan tersebut tidak diperbolehkan menurut adat. Iya, pendengar, adat juga memiliki ritual tertentu apabila pasangan sudah terlanjur menjalin hubungan, meskipun kemudian diketahui memiliki hubungan kekerabatan yang tidak diperbolehkan. Iya, namun kondisi tersebut memiliki konsekuensi hingga pencegahan melalui penelusuran silsilah keluarga menjadi hal yang sangat penting. Iya, oleh karena itu keberadaan ruangana dinilai memiliki fungsi penting dalam masyarakat adat Melongwane. Dan ruangana menjadi wadah untuk menjaga hubungan darah dan silsilah keluarga agar tetap diketahui oleh generasi berikutnya. Pertemuan keluarga termasuk kegiatan ibadah menjadi salah satu sarana untuk terus meningkatkan sejarah asal-usul keluarga.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: monitor ini buat pindah-pindah.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Menyimpan telur di dalam kulkas dapat membantu mempertahankan kualitas dan mempertahankan pertumbuhan bakteri. Ya, namun telur yang terlalu lama disimpan tetap mengalami penurunan kualitas dan perlu diperhatikan sebelum dikonsumsi. Ya, pendengar, mengutip dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, telur sebaiknya segera disimpan dalam kulkas dengan suhu sekitar 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Dan FDA menyarankan telur digunakan dalam waktu sekitar 3 minggu untuk mendapatkan kualitas terbaik. Sementara Departemen Pertanian Amerika Serikat, USDA, menyebut telur segar bercangkang umumnya dapat disimpan sekitar 3 hingga 5 minggu di dalam kulkas. Ya, pendengar, semakin lama disimpan, kualitas telur dapat menurun. Putih telur dapat menjadi lebih encer dan karakteristik telur berubah. Ya, meski demikian, lamanya penyimpanan tidak bisa menjadi satu-satunya patokan keamanan karena kondisi penyimpanan juga berpengaruh. Salah satu resiko yang perlu diperhatikan adalah kontaminasi bakteri Salmonella. Dan FDA menjelaskan telur yang masih terlihat bersih dan tidak retak pun dapat mengandung bakteri tersebut. Konsumsi telur yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan dengan gejala seperti diare, muntah, sakit perut, dan demam. Ya, pendengar, satu, untuk menjaga kualitas, telur sebaiknya disimpan dalam karton aslinya dan ditempatkan di bagian dalam kulkas, bukan di pintu ya. Dan USDA menjelaskan suhu di bagian pintu lebih mudah berubah akibat kulkas yang sering dibuka dan ditutup. Kondisi telur juga perlu

Iya, maksud kami untuk menjaga kualitas telur sebaiknya disimpan dalam karton aslinya dan kondisi telur juga diperiksa sebelum digunakan ya. Iya, pendengar, hindari telur dengan cangkang retak. Telur sebaiknya dimasak hingga putih dan kuningnya matang untuk membantu mengurangi resiko penyakit akibat bakteri. Iya, dan dengan berbeda telur segar, telur yang sudah direbus memiliki batas penyimpanan lebih singkat ya. Iya, dengan demikian menyimpan telur di kulkas bukan berarti dapat dilakukan tanpa batas waktu. Perhatikan lama penyimpanan, menjaga suhu kulkas serta mengolah telur dengan benar menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan pangan. Thank you.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubratul Indonesia latazalu
2: maujuda.
1: Two states stand. Di sini adalah Aceh. Inwe. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Baik, pendengar Pro 1 RRI Telaut. Ya, aktivitas olahraga perlu diawali dan diakhiri ya dengan tahapan yang tepat agar tubuh dapat menyesuaikan diri secara bertahap. Pemanasan sebelum latihan serta pendinginan setelah berolahraga menjadi bagian penting, terutama ketika seseorang melakukan kegiatan fisik dengan intensitas tinggi. Pemanasan dilakukan selama beberapa menit sebelum memasuki latihan utama. Gerakannya dapat disesuaikan dengan jenis olahraga seperti berjalan, mengangkat lutut, memutar bahu, squat ringan, maupun aktivitas berintensitas rendah lainnya. Ya, melansir dari American Heart Association, pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot, menaikkan suhu tubuh, serta mempersiapkan detak jantung dan pernafasan sebelum aktivitas berat. Ya, dan tahapan tersebut juga dapat membantu menekan risiko cedera, sehingga tubuh tidak langsung menerima beban tinggi. Ya, pendengar sebaliknya, pendinginan diperlukan setelah latihan untuk membantu tubuh kembali menuju kondisi istirahat secara perlahan. Dan American Heart Association menjelaskan aktivitas ringan setelah berolahraga dapat membantu menurunkan detak jantung dan pernafasan secara bertahap. Berhenti mendadak setelah aktivitas berat berpotensi menyebabkan penurunan tekanan darah dan memicu rasa pusing. Ya, pendengar, bagi orang yang selesai jogging, misalnya kecepatan dapat dikurangi secara perlahan hingga berubah menjadi jalan santai. Dengan membiasakan pemanasan dan pendinginan, tubuh memperoleh waktu untuk beradaptasi sebelum maupun sesudah beraktivitas, sehingga olahraga dapat dilakukan secara lebih aman dan nyaman.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya, perangkat 1, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengimbau orang tua agar lebih cermat menilai informasi kesehatan khususnya terkait imunisasi anak. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada kabar bohong di media sosial yang dapat menimbulkan keraguan terhadap program vaksinasi. Ketua Umum IDAI Dr. Piprim Basara menegaskan, resiko penyakit menular yang serius jauh lebih berbahaya dibandingkan efek samping ringan yang mungkin muncul setelah imunisasi. Dan menurut Dr. Piprim, vaksin membantu membentuk sistem kekebalan tubuh secara spesifik tanpa harus membuat anak mengalami penyakit tersebut. Ya, pendengar, Piprim mengibaratkan sistem pertahanan tubuh anak seperti pasukan yang memperoleh informasi mengenai ancaman sebelum menghadapi musuh. Ya, dengan demikian, tubuh memiliki bekal untuk mengalih dan melawan penyakit ketika terpapar di kemudian hari. Kekhawatiran sebagian orang tua masih muncul akibat informasi yang belum terbukti kebenarannya, termasuk isu mengenai kandungan vaksin dan anggapan tentang efek samping berbahaya. Karena itu, orang tua disarankan memperoleh informasi dari tenaga kesehatan serta sumber resmi sebelum mengambil keputusan. Bagi anak yang tertinggal jadwal imunisasi, IDAI menyebut layanan chat-up immunization atau imunisasi kejar tetap dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan perlindungan anak sekaligus mempertahankan kekebalan kelompok di masyarakat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
5: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
5: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
5: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
5: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Ma. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
5: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
6: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
5: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh

0: Oke, peringatan di semuanya hari ini. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengan Anda ada Astrid ya, selalu dia. Dan semoga hari ini semua lagu yang saya hadirkan dan juga program acara spesial tadi drama radio ya, yang kita hadirkan di ruang dengan Anda, tentunya semoga juga hari ini bisa membuat Anda makin lebih semangat terus mendengarkan Pros atau Menado. Tadi drama radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak gitu ya. Dan tentunya pendengar di sore hari ini tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, tentunya saat lagi kan kita hadirkan mimbar untuk agama Kristen ya, dimanapun Anda berada. Kita hadirkan Gedung Pujian, lagu-lagu spesial untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan tentunya di program mimbar agama Kristen saya akan hadirkan di ruangan Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap terus bersama Pro 1 Menado di sore hari ini. Nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan di ruang dengar Anda tentunya program Menado Malam, nanti bersama Michael Cia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berhari Minggu dan tetap terus bersama RRI Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif

0: alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Fatri mengatakan, BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori, material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
1: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
0: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding Menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan.
1: Yang tidak saya ikuti, saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhanto mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Roli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: Ya, kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Ya. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu semua. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di undang-undang lingkungan hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi.

0: sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU Gus Saifullah Yusuf turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka dan semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Esensi buku Orang-Orang Biasa. Buku yang berjudul Orang-Orang Biasa, karya Andrea Hirata, adalah sebuah kisah yang mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat di Belitung Timur. Buku ini menggambarkan kehidupan sederhana dan nilai-nilai kebersamaan dalam sebuah komunitas. Cerita dimulai dengan tokoh utama Ikal dan sahabatnya Arai yang tumbuh besar di Desa Gantong. Mereka berdua memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan

0: berbagai cobaan membuatnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sorbonne, Prancis. Namun, perjalanan ke Prancis bukanlah tanpa tantangan dan Iqal harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Di sisi lain, Arai memilih untuk tetap di Belitung Timur dan berjuang untuk memajukan desanya. Cerita ini menyoroti perbedaan pilihan hidup dan menggambarkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa tanggung jawab terhadap tanah kelahiran. Selain itu, buku ini juga menampilkan tokoh-tokoh lain yang menarik seperti Mahar, anak desa yang memilih hidup sebagai nelayan. Setiap tokoh memberikan warna dan kekayaan cerita yang memperkaya pengalaman membaca. Andrea Hirata menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan gaya penceritaan yang kaya akan detail dan nuansa lokal. Dalam setiap halaman, pembaca dapat merasakan kehangatan dan kepedulian antar warga desa. Orang-orang biasa tidak hanya sekedar kisah persahabatan dan perjuangan, tetapi juga mengangkat isu-isu sosial dan budaya yang relevan. Buku ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan di pedesaan, memperlihatkan keindahan dalam kesederhanaan dan kekayaan dalam nilai-nilai lokal. Penggambaran karakter yang kuat dan penuh warna membuat pembaca merasa terhubung dengan setiap perjalanan hidup tokoh-tokoh tersebut. Dengan sentuhan humor khas Andrea Hirata, buku ini mampu membuat pembaca tertawa dan terharu sekaligus. Secara keseluruhan, buku Orang-Orang Biasa merupakan sebuah karya sastra yang memikat, mempersembahkan kisah kehidupan yang menginspirasi dan mengajak pembaca merenung tentang makna hidup dan arti kebersamaan. Pendengar, buku Orang-Orang Biasa ini menjadi buku ke-10 karya Andrea Hirata yang rilis tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Telau. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 RRI di Jakarta, kini saatnya kita kembali bersama Pro 1 RRI Telau. Kali ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen khusus bahasa Telau.
1: Lambai su pada rame mangarang musrangkan ambone tutung serangkara ali tataun terlalu temono polisa ustina serang pembaru nau marua saite wotange na somba apia su waktu er intaroda su manarap ni tanu serani mangaturung serangkan ambone tantara ite tambe na lesreng ite numawu pon sinduata wete su ade ite madaturung sumau su areman ite umari umana. Oh maburwata yang mekekal seluruh surga. Mabu maakana ruwata matarantu pak. Mabu tawe mas song-song tarengko ta merimatu pasarang kami. Awe mabu darangune tialu akan isi dutu. Tawe abane tawe ponis birni yami. Aw masara ora seindi yami na pendam mabu yami ta sepadu sampai tu mabu. Manin surunia tandiawa runia ma ongkaku. Abiranne lai runia apang ora seindi ma atau ta masing gabang abi ama ding kamana mabu mau warung diri siami sara ora seindi dembolambane mabu yang melebutang na somba suara seindi sumanara pinitanu serani ete ude yami suadio ama laisa madaringi masenae na pon sinduata ana bagu de mabu dorongan haraho susi mangheta siami sarang kanambone magul tarino atau asa tadi ayam utenge maringi mailara matutuka apa pandu tu mau sering kita mau rasa indi alang mau apa mating ka rasa indi tamata longo nama sina marusar abusa mau ogoleng atau asa tarino nu tadi au ringan wasiro ngapande ati ko usuruata alang utenge mamenda maringi da mamenda urmatika so perlu mau sesane tualah aprun omabu ane emang alusang kanan bawa nari hite madaringi pun si mabu tanduata ringan upan agung aran pun Kristus pun si mabu di tanduata apa nabari tau mata apa mutari orang karamana orang sana sidutu apelu mabu riadi ore rinone ya tonna tonna mangarang usang kanan bawa ne turutung sarang kara ale wete ite suadio malai sering tanu mabu suare apa sularmu buke susi watiu arwa sapa ere tabe. Apelai suruh membuka susi buat orang supaya retabe. Ete ude sularmu buken sasabanga. Apelai suken sasabanga. Sasabanga tatilana talune aradone parone sara apurorimane. Eyau mabasa masinana sara su tatilana apurone. Ere indi pon simawu titanduata. Ruata namago si Musa. Su tempo ude imusa malu ada manga domba buru manga ambingi Yitro la ianane imam su letau median su tempo itu tantarang manguruga binatang ude watu ku sambaan badda loroka itu naomate su wawon sinai wone apan susi isude nalek isude malaikat tu mau naipasilom batangane hito sularmu renggamu putunga apan sinu babanga wasu patanganu ahurangana areta burua imusa na silo ahurangana ude lurengga ma arabe tabe na tutunga ware ere apa suringirane ahurangana ude tabe na tutunga na pianne yau ma elega marani are nai tantunana mauna silo si Musa mangundanin tanpa ude nei to niumui wa wasu putunga putung patanganu ahurangana ude imusa imusa Ya usin disembah ke Musa, ruat Nabi Sarah, imbaranga mengundani, ruate silopenu anawagu, iyo warisika suleta susi. Ya windi ruata iupungu aramonanu, ruatang Abraham, Isa kuru Yakub. Ne Musa nalin dumpe hatine anawagu ito mata utama elegarwata. Anase mau nabisara, yauna silo araranau tamatang apila yauna silom nasilo araranau watana a ringanu wa tataranga apilai yau na silo ararana u wa tataranga sumesir uru narike ibang ito uui ma ipalosa wa sumanga tamata apam mangalanga simang ito yau mangke na singkatu yau mangke na singkatu anambong susamang ito anawagu ude yau sinumosoke mamalosi mangito wasu liman tamata Mesir huru mengabdi mangito su mabanga wasu wanua ude matudu samba wanua apam mal mararanga letange apa letange ala huru masubuka huru orasa indi wa wanuanu balahanu kanaan balahanu ihet i amori i feris i hewi huru iebus laruain balahanu Israel tau niaringirana huru ima yau nasilo lai ere apa imang ito aalang nu tamata Mesir orasa indi iyo tau iroloka sumaruana ratu Mesir tadiau iyo wotonge mamiarau balahanu sumabanga wasu wanua ude arawemu senabisara ruata isa ya windi oman sara wotonge sumaruana ratu wuru sumaruana ratu wuru mangaplu tamata Israel sumabanga wasu Mesir ruata sinumimbaka yau saru manturung wuru ma pawe balahanu ude buate niapidu sinumabanga wasu Mesir ya miu sarung mataramabu siau suwone indi eteode tatialane manungku yau nandoroku imusa sinumimbaka arabe amungkangu yau naisa sombang manga tamata Israel wuru nabisara simang ito ruata iupungu aramonanu nandoloku ringanu ringan yamiu imang ito sarung maiwaro isai aranu anase apate sarung tau isimbaka simang ito unurwata yau eteude yau indi erendi apang iwaronu su walahan Israel ito apang isa sago ya windi buatte nan dolou ringan yamiu pasing kata lai simang ito manungku yau mau ruatang yupungu aramona mangitou ruatang i Abraham i Isak wuru Yakub andolokku ringani mangitou eteude yau mau eteude arangku saram marannu-rannu eteude panaguangku suanambo balahanu mararana'a mapu mararana a mapuluna. Ama sarasin di pon simoton duata. Lembo sular mana ete ide tasarang kanambon potong ete naring kapon simoton duata. Lapidu manguru mama ilara. Uru na ilarate malagu madaroha supaberen ite mialo mialo. Ore rinone atona tonna. Mangarang usrang kanambone, turatung serang karaale, tetang tarot mula pordisa. Ite asanau. Ya pa wutenan su manaro are manus Jakarta, are manus leta. Pia ude jaringan ma pia. Biasa pia ite ma ura ude. Ma iwaro Google Maps. GPS sar ya apa wa GPS. Ma iwaro ude. Ya mata suapa. Bisa pia su HP are su YouTube pa pia ude pia larakanga pemero samba airi are pemero samba ikatana pa samba ikatana ude rampisa are samba airi ude sarukka are samba airi mahurange ite otonge marang ngurup mane pemero samba ikatana ude padala rampisa are samba pia batelau de sangkato madia larana se larana ralarana lampinge se tae ma macetare ma sapinga matana Google Maps saya are GPS sa nangabito sularan waila mangaruk sanang bone i ya barahi udelai suuke tae apa tu puro itu surinone mola a rada muda are pangerana are libata uratu su Mesir awe itu apa monang kamentor yang corona berro ni ribune nila mamirana itu namate tamatang Mesir wa ua itu natumaranga are nula apa de tamata babuangana nanantang Mesir anawe patenteng tamata Mesir ito nula babuangana apa terus tonane nula babuangana natumaranga us Mesir nabatu kumidian sumidian ito nula rumaratinga urun la na awingi saude ana Imam Yitro guru manarane apa tu protona tude ma mindam ambinga domba are unite gembala re tude ma mindan nai sapi domba ambinga ebe sia to ma mindang kambinga apa tu proto suru tonane irang burite apa proto tonane tude ma mindang kambinga ma mindang domba apa suring di ite tantu tamata tumataranga tamata babuangana rumah ratinga magamba kapa tate antima tantu awe surinone sutampa lampinge sutampa ito ere sutampa wabuangana manarane tu demang mapindapindang ambing aburu domba isude mau na pariatau pandune sutampa apang tawe ini rangom Musa su wanda lorokka sutampa lampinge mabu napasingkatu pandune si Musa ete ite ma elega suara apa pabasan ite suara saindi are apa masukkan bone i Musa sutangang pabento nolai abisan ito ma mindang domba bayi ambinga ya Naurana mau napasingkatu pandune. Ruata mangkan bone patra passa. Mapariata urinto are mapariata pandune tabe suaredda. Tabe tu desutampa. Pia alang mau are pia tampa pasi orang matangga. Awe patrapasa ere Musa sutang palamping eh, sutang pampamanaran itu apa tu pertontonan itu deh, manaran itu deh ma pindah-pindang domba, ma pindah-pindang ambinga, mahu nasa sombang Musa. Pia pandu urutuda apang sarung ipereto mau parone mau ruata wa elega asusa pabiran ite pilai Musa nabia kesusa awe lembon susane tamatang walanu Israel puslu Mesir. Itau na silo a putunga rurenggama sumadda sutaburru a sumahurange uru irango ite na silo pia renggama sumahurange we mahurange wata na tunga uru tempoe kan matunga rente soroba soro tampor saia ya ulai pirang kamisnariu na soroba lai baila. Ya ulah tarna lamputunga tarna soroba de mangapun yawana. Abe indi soroba. Tawena soroba, putunga tawena soroba indi taburua are mahurange hurangana. Hurangana rukenggama, hurangana taburua iya ude roana. Mahurang roana. Tawena rurenga betanutunga indi sambau uru si ite sutangan mahurang tanpa lampin kompia putung abetawe nasoro de irango apa palingan ite puntiana are rurenggama suoto paranga are suoto mangga are suoto alu alu tanar tunga i Musa nae menerasida madetantu ne apa iya busu putung abia tingka urula ite aroan naa paling itu nak terangke, pihak putung aru rengga masuk alu, saya pihak tingkalai, ini pihak bohone, pihak puntian pihak bohone, baru itu nak terangke, we suruhnya ni udah mahu nak perhati pandune, putung aru udah putung aru suruata, pandune nama gosi Musa, sutang palampinge. Ma preto pandune teude manturungu tamatang Israel piam manara herenga imusan oleh tamata biasa ere ite abbi pe di bagonu mahabu ana piam manara herenga are apa supabiran ite sutempo india sanau ite bapendama pabiran ite na pineng taburua are un ite garang-garangi manambo sapa das pebirni ite iten lo eta mata biasa ini manambo pebirni ite manambo apa ude su ma ola pebirni indi punu biak ka masa sahada ora saia are maradama bakka ta tapi ma pia are asusa ana wagu indi telema aringka tamata ma purus mau marasai ite mas susa awe pelai panaunga mabu tawe menutup matane mabu waelega allo matang kite mabu waelega wararika ario mane ite isude mabu pia pandu si teman serani ma elega pia manaran teman serani masa turunga Eri Musa ni roka man turungu apalahan Israel apang orang sini mas susa apang alangana abe su tempo wa itu nasilo putung aude unu mabu palosa salopeno ite urmarango salopen tamata lumaluru apalai I Musa ma mindan sapi nungka na penenteng kambing artain sapi aitain domba buru na peneng kabu palosa udah pandune pengadata mabu ana tampa ude selesai dan ude letak susi anambong barandareo menambong sesah pada menambuh apa pang maawar ata pa pabiar ni ite mare pabiar ni ite ramea palosa palosa huru pangundani mahapu are lai ato site apa neng kite atiko paalang kite ato hasaware pakai selop di sini ato hassa mamatta ta marko palosa palosa pangundani mahapu Ude pandune. Parone. Apelai memalasu ahunga. Hurum malasu pada rosa. Tadiau ite watonge mangundani mabu. Huru panaunge. Mabu ude beruata. Ito watarino sunamus. Apa supabiran ite? Ito watarino. Ana unni Musa ya uya apa ya uloraa longona masaina ausa ite ipatuma warne bagu ite pande ite matohassa ite matikko ai bagu pia mabu suar dioringan ite ite botong mol amatikko a masirronga botong matohassa warne bagu ite we bagu mabu ruata warundingan omang unnu bisarang karamona Kalau bintang, nalup, kalau nalup. Kalau bintang setonggene nalup, suru deh. Alu tamas orang kangen, tamarang suhu-suhu. Anio tawe marang kangen. Wane wagu alu matawasa, we wagu pia mahu. Mahu, warung diri, ruata, wasahapa. Mahu ramune marang kalangi, runane. Emango ramune mangore nusa ramune marangkarangi tari none sampariu ara oni tialo ude mulato site ana bagude manin suara saindi ite sutangan tandiaba urma elega ite marangu ite indi rutuma ite ma terima kase pia bohassa pia ri samati uru yakau sumanaro uru apala Otong ite marang uru apalah sang kamisa ruang kamisa samburan tan semutta ware taroda rutu mama itu ite te mana niukka ana bagude matung karambone mane sutangan tandi awa uru angin nama ongkaka tama tondo mang aranguana samakka wawailana sasuana watolangke ite babukanna ite suadio a Sumarane mau, malu soal uang kita, malu soal panen kita, madorong ata turung surata, mau intanoi yami, intanoi walahanu teroda tatang prodisa, apang ora seindi, wasaruana, laiba pendama tandiawa, padisa apang ora seindi, ete ma arutuma arang teroda. Ya madoronga mau sil suadio arin ite. Abe panaung panaung pakaten patendung. Panaung ponsi pakata hendung tita. Mau wasampin nutana ruata wasirunga si ite saran si dutu. Ore rinonia tonna. Bete ite mario mana. Oh mau ruata yang mekekal sulur musorga. Mau tarino ruata kawasa. Suara seindi yami maading kamana mabu. Ana yami sidutu sulu adu mabu sampi turwata. Maning sutangang tandiawa padisa. Maning sutangang angin mabu sisi taharuanga lua amato apa. Yami tak sulu adu mabu. Yami itu sepaduri sampi turwata. Ana wagude mabu. Dorongana suadio a sarandia sempurna suara numabu suara perengitan numabu apa dari geranteng kami udah si dutu mas wantan narunang yamla tosta sasasa larung kadikas pembiran yami manuku mabu tama elega isa yami tama talora amasa ina marusara abusa longo nama namo sarane buru tarengkone abe mau elega mabu mapati yami pembiran yami teman sarani pata yami mabu mola pasita anu ipa ola a manaramau sununi indi i patatulunga sandinganana wa taturunga wa ailega wa gulu piane sumanga turaturanga ana ugde mabu dorongan yang suar dia wata turunga jami wa akan wa tarantupa terdiau api lai manin sutangang asusa jami sarumampa untungana asumarana ana wa gumabu suar dia ringan yami indi mabu antim yami lapidu mabu api lai akan alit teroda dorongan abe tempon tandiau ini sarum mariu dorongan a aramat tumabu anguka urana saruk yon to mabu sudah terda indi indi ari mane mabu ari parimatu e mabu sutren ko rosang kami anambong ari mane indi indi te terimpu de suran mu kami Kristus datu penuh seramat tiami apa buat tenang asum sambau ari mane yamang yami ilong kami sudah ari indi o yamang yami sulor mu sorga marra mabu aran susiana aratun uran tate apun adit sunu sulor mu sorga Anggola usiam sulni pawek cema sunga, guru ampeng rosang kami. Saya amsing kamu guru ampeng asutam tam masar siam. Arie mengapun suarin tonga William suareyo. Nara tua na tarino guru awan tu gaman sio seranta audusane. Ore rinone aton naton. Manga rong sukaran bone, nama sar sindi pasang bang kite. Dorongana semua usana suruata. Uka maruas maroenga. Ite saruma sombapia sualuang kadantane. Mabu mengaramata lambai supada rame pariyama.

Selamat malam saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut dimanapun Anda berada. Ruang Rindu kami hadirkan menemani suasana malam Anda. Spesial untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu bisa langsung bergabung bersama Pro Satu Radio Talaut malam hari ini melalui WhatsApp di 081347 49.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Tari, kya pangana? Kita taruh kira sampai muka rupa ndak terus di sekolah no. Ada masalah?
1: Iya noni, kita ini kasihan hampir tiap hari dapat bully terus dari berandalan-berandalan di sekolah. Bagaimana kan kita mencegah itu?
0: Alamak, bahaya kang. Nah, cara dan solusinya, yakinkan kamu untuk berani melawan, membela diri, melaporkan ke guru.
1: Oh, seperti itu ya?
0: Iya. Nah, dengan nganale jangan takut. Sekarang ini Pak Presiden so ada program Astacita tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
1: Oh, begitu. Berarti kita ini suta masuk di HAM, Kang, kalau dorang jaga bully terus Pak kita.
0: Iyo, suta masuk di HAM dorang pe perbuatan pangana itu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kita sebagai manusia mempunyai hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.
1: Oke deh, jadi sekarang ini kita semua berani balap perpa guru-guru.
0: Nah, mantap.

Ya masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Prosotera Rita Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Saudara pendengar Prosotera Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda, ya, BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado mengeluarkan peringatan dini cuaca 7 harian untuk Provinsi Sulawesi Utara. Peringatan tersebut berlaku mulai besok Senin 31 Agustus hingga Minggu 6 September 2026. Jadi saudara pendengar, Prakirawan David Ristianto dari BMKG menjelaskan aktivitas monsun Australia dan fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat berpengaruh terhadap terhambatnya pertumbuhan awan di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu, adanya area tekanan udara rendah di sekitar Laut Filipina turut menyebabkan peningkatan kecepatan angin di wilayah Sulawesi Utara. Meski demikian, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, termasuk peningkatan akumulasi curah hujan harian. Berdasarkan perakiraan BMKG, tidak terdapat wilayah yang masuk dalam kategori berpotensi mengalami kondisi tersebut pada periode Senin hingga Minggu 31 Agustus hingga 6 September 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro Satu dari Talaut. Ya, malam hari ini masih kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa bergabung untuk request lagu favorit Anda bersama Pro Satu dari Talaut malam hari ini melalui WhatsApp di 0813 4749 4180.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Gas kaya tutas kang. Isa na lang sepatu yung pegaga.
1: Ih, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Ca. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itupun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baru saja lewat dari ruang dengar Anda, Burung-Burung Putih, lagu yang dinyanyikan oleh Christine Panjaitan ya. Ya, semoga saja lagu tersebut juga merupakan salah satu lagu favorit Anda ya, saudara. Dan bagi yang ingin bergabung, masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu favorit Anda atau mungkin juga lagu yang mempunyai kenangan ya untuk Anda, silakan di request bersama Pro Satu Rerita Laut. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, sepatu mungkin bukan barang asing bagi kita. Tapi tahukah Anda, para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari tahun 3300 sebelum Masehi. Nah, selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dan teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Viking, dan Cina kuno. Pernah ditemukan sebuah alas kaki yang berasal dari Mesir kuno dan memiliki gambar yang sangat indah. Alas kaki tersebut merupakan milik Raja Mesir. Alas kaki saat itu

Saudara pendengar, prosesi dari Talot masih ada 30 menit ke depan. Kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di kesempatan hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Bagi Anda yang bergabung bersama kami, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347 494180.

0: Mayra akan jual kita PHP. Kita semua jual murah jauh ini.
1: Hah? Perasaan baru minggu lalu ngan ada pibli, kenapa ngan semua jual ulang, Dang?
0: Kita kuah sebutu sekali doi ini. Kita pedoi so abis buat top up judi online kuah. Kong ini tak mau jual HP, no? Kong di pedoi tak mau pakai buat top up ulang. Siapa tahu kong balik modal, iyo toh?
1: Aduh, ngan ada doi. Cuma buang-buang doi di judi online. Kalau kasihan ngananya ndak bermain judi online, so boleh tak kumpul kong beli barang yang lebih berguna.
0: Sudah, tenang jo ngana. Tapi hidup kok ini.
1: Ini no ngana. Kita di sini sebagai nganape tamang cuma mengingatkan, Dang. Ingat kasihan nganape orang tua adalah lalalah cari doi for nganape masa depan. Kong ngana cuma mau saya habis tuh doi di judi online. Ingat, nganape hidup masih panjang. Banyak kebutuhan yang lebih penting for nganape kuliah dan lain-lain.
0: Iyo kak tukang.
1: Begini jo, kalau memang ngana butuh sekali doi, kita boleh mau bantu pangana. Mar jangan komang kong ngana pakai forba top up judi online leh.
0: Duh, makasih banyak, Dang. Ngana so bantu dan so kasih ingat apa kita. Kita janji komang, so nak main judi online ulang. So menyesal kita. I just swear.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar Pro Sakti Radio Talon, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Inspirational Story.
1: Hidup akan sangat melelahkan, sia-sia dan menjemukan bila Anda hanya menguras pikiran untuk mengurus bungkus saja dan mengabaikan isinya. Bedakanlah apa itu bungkus dan apa itu isi. Rumah yang indah itu hanya bungkusnya. Keluarga bahagia itu isinya. Pesta nikah itu hanya bungkusnya. Cinta kasih, pengertian dan tanggung jawab itu isinya. Ranjang mewah itu hanya bungkusnya. Tidur nyenyak itu isinya. Makan enak itu juga hanya bungkusnya. Gizi, energi, dan sehat itu isinya. Kecantikan dan ketampanan hanya bungkusnya. Kepribadian itu isinya. Bicara itu hanya bungkusnya. Sedangkan bekerja nyata itu isinya. Buku hanya bungkusnya. Pengetahuan itu isinya. Jabatan hanya bungkusnya. Pengabdian dan pelayanan itu isinya. Pergi ke tempat ibadah itu bungkusnya. Melakukan kebaikan dalam hidup itu isinya. Khotbah yang bagus itu bungkusnya. Tindakan yang mengubahkan hidup itu isinya. Karisma hanya bungkusnya. Karakter itu isinya. Jadi mana yang lebih utama, bungkus atau isi? Utamakanlah isinya, namun rawatlah bungkusnya.

Vamos.

0: Inspirational Story.
1: Dalam hidup ini, bahagia tidaknya kita sendiri yang akan menentukan. Hanya karena kebodohan, kita dibayangi oleh rasa kekhawatiran dan rasa takut yang sebenarnya tidak perlu ada. Berhati lurus adalah menjaga hati dan pikiran, agar tidak mudah goyah oleh godaan. Bagi yang berkepribadian lemah dan berjiwa rapuh, akan mudah tergoda pada kesenangan duniawi. Mata kita hanya melihat benda-benda yang indah, telinga kita hanya akan mendengar suara yang merdu, dan lidah hanya mampu mencicipi makanan yang lezat. Tubuh menjadi manja, dan pikiran mengembara kemana-mana tanpa dapat dikendalikan. Orang bijak mengatakan bahwa perang yang tidak ada habisnya adalah perang melawan diri sendiri. Musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Hati yang bercabang ibarat kuda yang lepas dari kendali. Karena itu, kita harus menjaga keseimbangan hati dan pikiran kita. Hindari pikiran yang menyesatkan, karena nantinya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri. Saudara, bila kita ingin menuai benih kebahagiaan, taburlah benih kebaikan. Kita mulai dengan menanam bibit-bibit kebaikan, mencabut rumput-rumput ketamakan, kebencian, iri hati, dan mengairinya dengan ketabahan serta kemurahan hati. Menyuburkannya dengan memberi pupuk perilaku yang berbudi. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika kita menikmati hasil panen yang memuaskan.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian kisaran kami untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Saya Julianti Malensang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Milongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Milongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun berada. Salam sejahtera untuk semuanya. Senang kembali di hari ini Melki bisa menemani suasana pagi Anda untuk awal kebersamaan kita di Pro 1 RRI Telaut di edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 ya. Dan pendengar Pro 1 nantinya Melki akan temani Anda untuk kebersamaan kita Telaut pagi hingga tuntas di pukul 10 ya. Selamat pagi untuk semuanya, nikmati suasana pagi ini bersama Pro 1 RRI Telaut. Dan khusus untuk Anda pendengar umat Kristen, kami hadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda. Semoga menambah suasana sukacita syukur ya di pagi hari ini untuk Anda semua.

Si orang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam keluar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secercah harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan firman Tuhan bersama hamba Tuhan Pendeta Justin C. Dirangga yang nantinya akan membagi benih kebenaran firman Tuhan untuk kita semua.
1: Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum

Tuhan untuk menikmati kehidupan. Terima kasih Bapa atas semuanya. Sebagai wujud syukur kami, kami rindu-Mu belajar firman-Mu pagi hari ini. Firman-Nya akan memberkati kami di sepanjang hari ini. Firman-Nya akan menuntun langkah-langkah juang kami. Firman-Nya akan meneguhkan iman kami yang mampu merubah cara sikap kehidupan kami. Kuduskan, sucikan kami Bapa, agar kami layak bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48. Injil Lukas pasal 12 ayat 48. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, tema khotbah kita adalah kemerdekaan adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar lagu kebangsaan dinyanyikan, ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, atau ketika ada saat di mana kita mengikuti upacara, saudara-saudara, pasti kita akan merasa terharu, kita merasa bangga, kita merasa tersanjung. Tetapi apakah hanya rasa ini yang kita miliki? Pertanyaan bagi kita saudara-saudara adalah, apa yang telah kita lakukan? Jangan kita hanya merasa berbangga, terharu, merasa tersanjung, tetapi kita perlu bertanya, apa yang telah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan percayakan bagi kita, bagi bangsa kita? Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi kemerdekaan adalah sebuah tanggung jawab. Saudara-saudara pendengar, kita tidak memilih untuk lahir di Indonesia. Kita juga tidak ikut berjuang seperti para pejuang di zaman dahulu. Kita menerima kemerdekaan sebagai warisan dari generasi sebelumnya, dari para pejuang kita. Karena itu kemerdekaan adalah sesuatu yang patut disyukuri dan dihargai. Saudara pendengar, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus bukan supaya kita hidup sesuka hati. Tetapi kita dimerdekakan supaya hidup bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Hal pertama yang harus kita lakukan terhadap sebuah anugerah ini adalah bersyukur. Efesus

0: pasalnya yang ke-2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan adalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mengampuni kita. Kita berada di bawah kuasa dosa, tetapi Kristus membebaskan kita. Karena itu orang yang memahami bahwa hidup adalah anugerah akan menjadi orang yang tahu untuk bersyukur. Saudara-saudara, kemerdekaan bangsa harus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kemerdekaan itu adalah anugerah yang terindah. Dan kemerdekaan di dalam Kristus harus membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Jangan kita hanya menikmati hasil perjuangan, tetapi melupakan Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemerdekaan bukanlah kebebasan untuk hidup sesuka hati. Seringkali kita salah memahami tentang arti kemerdekaan. Ada yang berpikir, saya sudah merdeka, jadi saya bebas melakukan apa saja. Alkitab mengajarkan kita bahwa kemerdekaan itu tidak boleh disalahgunakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang-orang merdeka, tetapi bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kedok untuk kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kebebasan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Sebagai orang percaya, kita memiliki kebebasan, tetapi kebebasan yang terikat. Artinya kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang benar. Kita bebas memilih, tetapi pilihan harus ingat bahwa punya konsekuensi. Kita bebas berbicara, tetapi perkataan kita harus perkataan yang membangun. Kita bebas menggunakan waktu, tetapi harus digunakan untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita bebas memiliki kedudukan, tetapi kedudukan harus dipakai untuk melayani, bukan menindas atau melakukan korupsi, saudara. Itulah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap anugerah memiliki tanggung jawab bacaan kita. Lukas pasal 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, saudara. Banyak diberi, banyak dituntut. Jadi jangan pernah salah menggunakan kemerdekaan itu. Semakin besar yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Jika Tuhan memberikan kita keluarga, maka kita harus bertanggung jawab menjaga keluarga itu seutuhnya sampai selama-lamanya. Tidak ada keluarga yang berproses berlangsung hanya musim. Musim senang ada keluarga, musim susah keluarga bubar. Jika Tuhan memberi kita pekerjaan, maka kita akan bertanggung jawab bekerja dengan jujur. Jika Tuhan memberikan pendidikan, maka kita menggunakan ilmu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Jika Tuhan memberikan kita kemampuan, kita harus bertanggung jawab untuk melayani sesama. Jika Tuhan memberikan kehidupan, maka kita bertanggung jawab untuk menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Jika Tuhan memberikan kepada kita bangsa yang merdeka, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik dan yang benar. Saudara-saudara, salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan, dan saya rasa ini paling mendasar, adalah hidup dengan integritas. Integritas berarti hidup benar bukan hanya ketika dilihat orang, tetapi juga ketika tidak dilihat orang. Integritas artinya perkataan dan perbuatan itu selaras, sama. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan berbangsa, bangsa kita membutuhkan orang-orang pintar, tetapi juga membutuhkan orang-orang yang jujur. Bangsa kita membutuhkan orang yang dapat dipercaya, membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas. Karena itu sebagai orang Kristen, mari kita mulai dari diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Mengisi kemerdekaan dengan melayani sesama. Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan sejati, saudara, menghasilkan kehidupan yang menjadi berkat. Kita dipanggil untuk melayani. Lihatlah di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian kita. Ada anak-anak yang membutuhkan pendidikan dan pembentukan moral dan kepribadian. Ada orang tua yang membutuhkan kepedulian dari anak-anaknya. Ada orang-orang yang membutuhkan teman ketika mereka dalam kesepian untuk menopang dan membuat mereka bangkit kembali. Ada masyarakat yang membutuhkan orang-orang yang mau bekerja dengan tulus. Mungkin kita, saudara, tidak dapat mengubah seluruh bangsa, tetapi kita dapat mengubah lingkungan kita, mulai dari keluarga, di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Mari, saudara, kita isi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab, karena kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kami sembah, puji dan muliakan, Bapa di sorga. Bapa yang terus mengasihi kami dalam totalitas kehidupan ini. Bapa yang terus ada membimbing kami secara sempurna. Pagi hari ini, Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu, Tuhan pemilik hidup. Ketika ada kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami, ketika kebenaran firman-Mu, Tuhan, masih diperdengarkan bagi kami, terima kasih Bapa. Hari ini kami diajar bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, kami harus bertanggung jawab atasnya. Terima kasih Bapa. Biarlah kehidupan berbangsa dan bernegara yang Tuhan perkenankan kami menikmati kemerdekaan, kami akan isi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Demikian pun Tuhan, dalam iman, dalam kehidupan rohani, kami pun telah dimerdekakan karena pengorbanan Kristus di kayu salib supaya kami selamat. Maka kami pun, Tuhan, akan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, firman-Mu memberkati kami di sepanjang hari ini. Dalam setiap kerja, dalam setiap kehidupan yang hendak kami jalani. Jadikan kami pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang memiliki integritas, perkataan, perbuatan yang sama. Baik ketika kami di tengah-tengah banyak orang, maupun ketika tidak ada orang yang melihat kami. Kami ada di hari pertama, di satu minggu yang akan kami tepaki. Bapa di sorga, ini kami hendak memulai kerja tanggung jawab. Dimanapun kami berada, dalam tugas dan fungsi kami masing-masing, Roh Kudus membimbing kami di jalan yang benar. Kami diberi Tuhan hikmat untuk mengelola setiap tanggung jawab dengan baik dan benar. Karena ketika kami diberi Tuhan tanggung jawab, maka kami akan dituntut dari pemberian itu. Ketika kami dipercaya, maka kami pun dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan hari ini, ketika itu berkenan kepada Tuhan, akan diberkati dengan melimpah. Di darat, di laut, di kantor, di rumah, tempat usaha kami, dalam perjalanan jauh ataupun dekat, penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa Tuhan, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan berkati seluruh rakyat bangsa Indonesia. Biarlah kami hidup dalam kebersamaan, persatuan dan kesatuan, hidup dalam persaudaraan yang rukun. Karena kesana berkat Tuhan diperintahkan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jauhkan dari pertikaian, pertentangan, perselisihan, perpecahan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai desa. Taruh hikmat akal budi dari Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan setiap tanggung jawab dengan baik dan benar untuk satu tujuan, kehidupan yang penuh sejahtera dan damai. Seluruh rakyat bangsa Indonesia dapat menikmatinya. Kabupaten Kepulauan Talaut, Tuhan, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Pimpin hamba-hamba-Mu yang menjadi pemimpin di Kabupaten Talaut ini. Tuhan pun memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap tanggung jawab dilakukan dalam rasa takut hanya kepada Tuhan. Tanggung jawab dilakukan seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, melalui kehidupan masyarakat. Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napombaru yang terus diberkati, menikmati kesejahteraan dan sukacita. Berkati hamba-hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan. Berkati kami Tuhan, untuk hidup terus dalam kasih, saling menghormati dan menjaga. Kami berdoa bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Ketika mereka dalam perawatan para medis dokter, Tuhan berkati, pakai mereka menjadi alat kasih-Mu. Obat-obatan, air infus yang mengalir dalam tubuh mereka, Tuhan berkati untuk mempercepat proses pemulihan dan kesembuhan. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan, angkat mereka, beri kekuatan dan pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melewati setiap gumul ini, dan mereka boleh menjadi pemenang. orang tua lanjut usia, Tuhan berkati dengan sukacita, kekuatan, kesehatan. Anak-anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, Tuhan ada di pihak mereka, menolong mereka, menjaga mereka, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan bagi generasi-generasi kami dalam tumbuh kembang mereka di usia remaja pemuda. Tuhan jaga mereka, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan bebas yang akan merusak iman dan masa depan mereka. Tetapi biarlah Tuhan tumbuh kembang mereka, diberkati masa remaja, masa pemuda mereka Tuhan, jauh dari segala yang Tuhan tidak kehendaki. Pendidikan mereka Tuhan berkati, mereka boleh meraih masa depan dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang dalam tanggung jawab di RRI Pro 1 Talaut, mulai dari pimpinan sampai seluruh karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati, sekuriti, tenaga honorer, Tuhan berkati. Baik di dalam kantor maupun di lapangan, dalam peliputan berita, Tuhan jaga, lindungi mereka, sehat kuat, dan terpelihara dalam dekapan kasih-Mu. Bersama orang-orang yang mereka cintai, istri, anak-anak, orang tua, saudara-bersaudara. Terima kasih Bapa di sorga, hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami hanya mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh
2: Kau. Ya, pendengar Pro 1, demikian Anda telah ikuti renungan firman Tuhan bersama hamba Tuhan Pendeta Justin Cidiranga SPK MTOL. Semoga benih firman Tuhan yang telah dibagi di pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua dalam menapaki kehidupan di sepanjang hari ini. Dan baik pendengar, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan, kami hadirkan kidung-kidung pujian untuk Anda di pagi hari ini.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Baik, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi rangkuman berita di Warta Berita Pagi bersama Prosatu RRI Manado.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ike Darsono Mamuaya.
1: Pelajaran yang saya dapat dari seorang Oli Dondo Kambay, bagaimana kemudian kita bisa bergotong royong bersama-sama, bekerja bersama.
0: Pendengar, Polresta Manado bentuk tim antisipasi gangguan keamanan dan musibah kebakaran.
2: Manado kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personil kepolisian secara serentak melaksanakan kegiatan dengan berbagai sandi operasi pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kabak Ops Polresta Manado, Komisaris Polisi Tein Samuri menyebutkan, Polresta Manado memiliki 5 polsek, kesemuanya memiliki program pengamanan.
3: Pagi hari mengadakan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat pagi hari, sehingga kami bisa meminimalisir kemacetan dengan satuan lalu lintas dan dibantu polsek. Siang hari di titik-titik rawan macet juga untuk anak-anak sekolah. Pulang sekolah kami juga menempatkan personil lalu lintas dan gabungan polsek. Malam hari kami melipat gandakan jumlah kekuatan dengan menambahkan unit-unit reaksi cepat dari unsur-unsur reserse dan intel. Sehingga pada malam hari kami melakukan penebalan.
2: Dalam pelaksanaan, personil Polri melakukan patroli intensif menyisir area publik dan pemukiman warga, melakukan pengecekan terhadap kerumunan yang mencurigakan dan menindak warga yang kedapatan mengkonsumsi miras di tempat umum secara persuasif namun tegas. Dalam patroli, Polsek Jajaran Polresta Manado juga melakukan pengawasan di daerah rawan kebakaran.
4: Kami untuk mengantisipasi dampak dari iklim El Nino ini, bahwa kebakaran hampir setiap hari terjadi. Namun dengan demikian kita bisa mengantisipasi dengan kerjasama bersama-sama masyarakat.
2: Kabak Ops Tein Samuri menambahkan bahwa tujuan utama dari operasi ini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Manado. Masyarakat diharapkan berperan aktif melaporkan jika melihat aktivitas yang mengganggu ketertiban publik. Dengan adanya operasi rutin seperti ini, diharapkan kualitas kehidupan sosial masyarakat Manado semakin meningkat dan terbatas dari gangguan keamanan yang tidak diinginkan. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, program cek kesehatan gratis menjadi sarana kontrol kesehatan warga yang diterapkan UPTD Puskesmas Mubune Likupang Barat.
5: Puskesmas Mubune, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, terus mengoptimalkan layanan kesehatan bagi warganya, selaras dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kepala Puskesmas Mubune, Dr. Diana Karolin menyebutkan, pemeriksaan cek kesehatan gratis menjadi sarana berkelanjutan dalam memantau kondisi kesehatan warga serta menjadi ruang edukasi dan penyuluhan bagi masyarakat.
6: Ini yang diselenggarakan di Puskesmas Mubune, yaitu ada kegiatan CKG, ada pemeriksaan IVA, ada juga vaksin dari DBD 1, dosis 1 dan 2. Dan juga ada pemasangan implan dari Dinas KB. Ini memang adalah program dari Bapak Presiden kita untuk kita mendeteksi dini segala penyakit yang ada. Jadi marijo, torang, masyarakat di Kupang Barat datang ke Puskesmas untuk cek kesehatan gratis dan dibuka setiap hari, dan jangan lupa bawa tanda pengenal, KTP, dan kartu keluarga.
5: Cek kesehatan gratis adalah pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini kondisi kesehatan masyarakat, meliputi aspek gizi, kesehatan indera, dan juga kesehatan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi faktor risiko kesehatan sejak dini, mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Diana masih melaporkan.
0: Pendengar, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut tak menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi.
7: Kabupaten Kepulauan Talaut memastikan setiap proses audit keuangan dan pengawasan anggaran dilakukan secara ketat, transparan, serta berdasarkan hukum yang kuat. Ketelitian ini menjadi kunci utama mengingat laporan hasil pemeriksaan atau LAP dari Inspektorat kerap menjadi acuan vital bagi kepolisian maupun kejaksaan. PLT Sekretaris Inspektorat Kepulauan Talaut, Mara Rusli Sinowo, menegaskan bahwa jajarannya tidak hanya berhenti pada penyerahan dokumen. Jika kasus yang ditangani naik ke tahap penyidikan hingga persidangan, tim auditor inspektorat siap hadir sebagai saksi ahli di hadapan majelis hakim.
8: Apa yang menjadi temuan inspektorat? Sehingga dalam pemeriksaan, kita yakin tidak akan ada main-main dari teman-teman.
7: Langkah ini diambil untuk memperkuat pembuktian atas dugaan penyalahgunaan wewenang maupun potensi kerugian negara di wilayah talaut. Inspektorat berharap kesiapan ini dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, masyarakat nelayan dan aktivitas pelayaran diminta untuk mewaspadai tinggi gelombang di perairan Laut Talaut.
9: Karena lahan dan rumah warga atau gedung yang menjadi dampak dari musim kemarau berkepanjangan sekarang ini di daerah Talaut, tinggi gelombang di perairan laut pun harus diwaspadai untuk masyarakat nelayan dan aktivitas pelayaran. Imbauan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Talaut, Engelbertus Tartiwi. Sebabnya potensi kecelakaan transportasi laut sekarang perlu diantisipasi. Selain melihat dan mengikuti arahan dari BMKG, masyarakat daerah pun bisa memahami sendiri kondisi gelombang tinggi sekarang dengan tatapan mata langsung. Dicontohkan di tengah laut sekarang di Talaut dengan titik putih atau gelombang tinggi pecah di perairan, pertanda perairan laut sementara mengalami cuaca ekstrim.
10: Kondisi daerah dengan musim panas ini kita tentunya para nelayan melaut harus melihat dulu cuaca supaya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan.
9: Untuk kecelakaan transportasi laut sekarang ini belum ada pelaporan yang terjadi, tetapi hilangnya nelayan saat melaut di daerah Talaut beberapa di antaranya dilaporkan warga ke pemerintah. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ibadah Minggu di Jemaat Gereja Talaut dipimpin Pendeta Christian Haribulan.
11: Christian Haribulan menjadi kadim dalam ibadah Minggu kelima Jemaat Paradise Taman Kasih Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam khotbah yang berlandaskan Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga 15, pendeta menyampaikan bahwa Tuhan mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi umatnya dalam kehidupan. Ia menegaskan tidak ada pergumulan yang luput dari perhatian Tuhan. Di tengah berbagai persoalan dan tantangan hidup, umatnya diminta tetap percaya karena Tuhan berjanji untuk selalu menyertai.
12: Tuhan mengerti, Tuhan tahu, sengsara ternyata di tangan dan resmi umat yang dipandang mesir. Terlebih juga dengan kamu, suhu dan kehidupan kita, anak-anaknya saat ini. Dalam keluarga, dalam perjalanan, dalam sekitar perayaan, dan dalam sekitar.
11: Menurutnya, kasih panggilan Musa menjadi mengingat bahwa ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seorang, Tuhan juga memberikan penyertaan dan kekuatan untuk menjalaninya. Pendeta mengajak seluruh jemaat untuk tidak takut menghadapi pergumulan, melainkan tetap mengandalkan Tuhan serta percaya pada rencananya. Ia berharap melalui firman Tuhan tersebut, jemaat semakin diteguhkan dalam iman dan mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan penuh pengharapan. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, DKPP Talaut salurkan bantuan hortikultura untuk tingkatkan ekonomi petani.
11: Dan pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura. Sekretaris DKPP Talaut, Lucy Dahlan, mengatakan pihaknya telah meluncurkan bantuan tanaman hortikultura bagi para petani di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Lucy, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam meningkatkan produksi sekaligus mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
13: Kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat.
11: Ia menjelaskan pengembangan tanaman hortikultura menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian serta memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki masyarakat. DKPP Telat berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat secara optimal oleh para petani, sehingga hasil produksi hortikultura semakin meningkat dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, buku Oli Dondokambe dengan judul Menjaga Nyiur Tetap Melambai mendapat apresiasi DPR RI atas dedikasinya memimpin Sulawesi Utara.
14: Dan kepemimpinan Oli Dondokambe selama 9 tahun memimpin Sulawesi Utara dari 2016 hingga 2025 terdokumentasi dalam sebuah buku bertajuk Menjaga Nyiur Tetap Melambai, Legasi Sang Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. Bendara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe memberikan buku karyanya berjudul Menjaga Nyiur Tetap Melambai kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta akhir pekan. Peluncuran buku setebal 168 halaman ini memotret rekam jejak kepemimpinan Oli Dondokambe di Sulawesi Utara. Buku tersebut terbagi dalam 5 bab utama yang mengulas berbagai aspek pembangunan dan kepemimpinannya. Dalam sambutannya, Puan Maharani menilai judul buku tersebut sangat cocok menggambarkan gaya hidup kepemimpinan Oli yang aktif dan produktif. Menurut Puan Maharani, semasa gubernur, Oli Dondokambe sangat peka pada hal terkait musibah dan bencana alam ketika melanda Sulawesi Utara.
1: Pelajaran yang saya dapat dari seorang Oli Dondokambe, bagaimana kemudian kita bisa bergotong royong bersama-sama, bekerja bersama, yaitu tadi sekelumit cerita Pak Oli waktu saya datang membantu pengungsi banjir itu, betul.
14: Hingga kini kembali sebagai masyarakat umum, Oli Dondokambe tetap rajin bertemu dan menyapa warga Sulawesi Utara. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini Senin 31 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Memuaya, selamat pagi.

Pendengar demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Manado. Anda telah ikuti penyampaian Warta Berita Daerah Pagi. Dan kembali bersama kami di 101,2 FM Pro 1 RRI Talaut.

yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, nah cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Kembali menyapa Anda pendengar Pro 1, selamat pagi untuk semuanya. Pagi hari ini cerah ya. Semoga Anda juga pagi hari ini mengawali rangkaian rutinitas Anda di hari ini. Hari terakhir di bulan Agustus ya. Semoga juga secara cuaca di pagi hari ini penuh semangat dan sukacita untuk menjalani rutinitas Anda ya. Sebelum Anda lebih jauh lagi menjalankan aktivitas, Melki nanti bagi informasi perakiran cuaca khusus untuk Kabupaten Kepulauan Talaut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026. Kita mulai dari Kecamatan Lirung ya. Untuk wilayah Lirung, hari ini BMKG memperkirakan berawan dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Beo, berawan juga, suhu udara 26 sampai 31 derajat Celcius. Di wilayah Rainis berawan dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Esang, berawan juga dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Nanusa, BMKG memperkirakan cerah dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Kabaruan, hari ini berawan dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Untuk wilayah Melongane sendiri berawan juga dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Wilayah Geme hari ini berawan dengan suhu udara 26 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Damau ya, berawan dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Nah, sementara di wilayah Tampanama berawan juga dengan suhu udara 25 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian wilayah Salibabu berawan dengan suhu udara 27 sampai 29 derajat Celcius. Kelongan hari ini berawan dengan suhu udara 27 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Kecamatan Khusus Miangas cerah ya dengan suhu udara 28 sampai 29 derajat Celcius. Di wilayah Bio Utara berawan, suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Plutan berawan juga dengan suhu udara 27 sampai 30 derajat Celcius. Begitu juga di Melongane Timur berawan, suhu udaranya 27 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Merongge berawan dengan suhu udara 27 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Bio Selatan berawan, suhu udara 27 sampai 29 derajat Celcius. Dan juga untuk Esang Selatan hari ini berawan, suhu udara 26 sampai 29 derajat Celcius. Iya, pendengar, itu informasi dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang dimana memperkirakan cuaca di hari ini Senin 31 Agustus 2026. Semoga informasinya bermanfaat. Dan tampaknya di hari ini belum ada tanda-tanda diperkirakan akan turun hujan ya. Masih panas, berawan juga. Semoga semangatnya tetap menyala ya, semangatnya yang menyala untuk Anda pendengar Pro 1 yang akan melaksanakan segala kesibukan rutinitas hari ini. Tentunya bersama Pro 1 yang akan terus menemani Anda dengan hiburan juga informasi yang tentunya bermanfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Talaut.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Bayangkan, pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Pendengar Pro 1, informasi untuk Anda di mana harga daging babi di pasar Melongwane ini turun ya. Dan harga daging babi di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan di mana harga yang sebenarnya mencapai Rp110.000 per kilogram kini turun menjadi Rp100.000 per kilogram pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Ya, pedagang daging babi Yordi menyebutkan penurunan harga tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat harga daging babi lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurut Yordi, saat ini daging babi masih menjadi salah satu komoditas yang dinikmati di masyarakat di pasar Melongwane ya. Dan penurunan harga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya masyarakat yang membutuhkan daging babi untuk kebutuhan rumah tangga maupun berbagai keperluan lainnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Flash News.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Petikar Pro 1, Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Bambungan SE, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna atas berbagai inisiatif dan terobosan strategis melalui program Situna Sigap. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan pencanangan Desa Bombaru sebagai Desa Binaan Imigrasi. Program Situnasi Sigap dan pencanangan Desa Bombaru sebagai Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keimigrasian. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, kantor imigrasi, dan pemerintah desa dapat terus diperkuat sehingga program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. Pendengar, informasi dikutip dari rri.co.id. Anda juga bisa update informasi dengan kunjungi portal resmi RRI di www.rri.co.id. Cara pengetikannya ketik rri.co.id. Ragam informasi bisa Anda update di portal resmi RRI. Sekian Flash News pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: jadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi, dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, karya Matt Haig, dari RRI untuk Indonesia.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tegar Pro 150 ada berada. Selanjutnya kita akan jalan tanah waktu pukul 8. Kita menuju program A3 di Jakarta. Anda akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
3: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
4: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Untung besar, lalu sembahyang ngisa, kepada sembahyang ngisa, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
6: Rih,
5: mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, ralek, cepat, 2 menit, kena kambruk, kancana, terus.
4: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
7: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
8: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
9: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia